amisorotana mikizana yebona watu tumena tenga seba wara lia yanti umena seno wuma intana le na famba mena shamlike suno na kamanda mananga wa shashan teka nungu noko kasike mtani komena suna nungu emenga tandeka kubamkara mkana ya makaya lain mitani komena suine ani shauri munu shem ni maranza kufana loko nitanga tivu sinu nitanga ilain loko miku meka mengan genang nitsikeni ni awisa loko nifambili nifambili nitsikeni adu isa raka le kurula sham loko bako ayasamle niteko makaya wa nungu noko memin weka saitin nifambili mena ni maranza ranzara lafini maranza ranzara mena nabashu kwa jesara fea marahaira baby imeku lunga general moskar sembra kotu ya katlen dabuko esi kurek tenga dabuko na mchati pinedi mi jale su misu tiwa kubani ba usi ay la wiku shangana na probleme mzo ukari and family mi nabashu imeku lunga and nomen jikiche nifama katena jara mbra nchano kuroko ebbz mwa nifamili mi

0: va xavisaka mapatwini sesi Marlena ne ku le ku xavisini van'wana swakudya swa ndhavuko sesi Marlena vanhu va mbale ku saseka vanhu va tlangini va humeti out van'wani va tihele Kruger va vona swiharhi van'wani va tihele Johannesburg Zoo va vona swiharhi van'wani va tihele kwini kumbe kwini sesi Marlena va nga kona va kha va tlangela vanhu swinene siku leri namuntlha ri saseke ngopfu sesi Marlena ni ni tlheli ku happy birthday eka mina a ni ri na Pitus Mathonsi lowu nga na John Mathonsi ka Thomo maxi wa mina ni hashtag ya hisa nsimbi hina hi ku chayeleni a hlayisekeni amagondweni inkomu sesi Marlena
1: vinyi va siku va tsake ngopfu xeme siku ra n'we a ri saseki impela 0608875942 mina n'wina va khe hi sasweswo mahlweni n'wina vayingiseri va mina va kurhandeka 0608875942 means o va ni balekini 0608875942 a hi khomeni laha.

itaba case aso so mathleni nguna vayingiseri va mina va kurandeka loko ku nguna makwini joina na mamkela kusuka tindawu ta ku hambana hambana lomo mba ku mkhemeni yingisela miri kona nguna vayingiseri va mina va kurandeka 0608875942 mina na nwina ta khomala nwa loko hi vuya itaba case kahle mahlweni na nongonoko a hi khomeni la likompa.

0: go ne re mmile ndema ya mina a e pumele mixo ra isa ra feme a ine lwele kwa la ni ka lwa goda wala mixo ra mina ni fixa se sima kum kana ngonoko awa madiambi ya sekra na mvudla a e sibe kahle sibe kona se kahle ka pesi mfana ku mamaila awa nzora ji fake ku nana sibe kahle mixo ra mina ka madiambi na banka ro beka la ka zeba tmina sa ra liane aya nka enga sepa ka madiambi la bana tela la wala mixo ra mina rex me ku lunga ne ka madiambi la man ka ku sorso mixo ra isa ra feme hey mi raja ka sikokwani mara mi grande ya majamalo mo mina mana 10 vho memudau e mana 10 da valava vho memudau fhala swikoko ala ka gondra R81 ela vha kona vha mina khulu wanga vho trosina na hey vha right vha grand ai mana vho trosina ena vho tendo vhathu vha right ne muri monga zwanda ka pa zwo zwosa zwi right ne swi grand swi tshepo I'm right, Mara. Ya Tompo na Rochi. I'm right, Tompo na Rochi. Nak sabar dengan nama saya segala leh. Tompo na Rochi. Nono bagai mana cer. Awan ni cerita sampai kerana musuh muka mata kita dengan nama semanik seri bala bawa kita dengan mix orang ini. Kalau susu, orang bagai rumah kami ini. Wan kita pasti indah. Ninguah faham ninguah batangkang. Ini so.
1: Aye muasi irine lelim shotan rikari ni rukala kaskukwa ni wana maso anganyu lwa makani kinko
0: Jojo Bramina lakaskukwa
1: Thank you.
0: Hey, don't come on, I mean, no, I'm kissing like you.